0: Ichegili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matijilil tetutioni. Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
2: Tufukuse hii mtu next year.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, inji yetu itapotea.
2: Si ungoje ni next year.
3: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
6: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
6: They don't even have a presidential candidate.
2: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
6: Haya.
2: Si amesema anataka.
5: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
2: Nairobi ni one term.
4: Sio one term.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
7: Agostandi arafu kutengelewa hivi gabe mecha utachagagwa ita ICC tadega shakia utakia batang sambili. Karibu kebe tugul kibagenge ngebe berita ni boing ule kakitabe na polatet ak pandaptai.
8: Polatet ak kitab kwa lenjin chitab kwa lenjin ak pandaptai ente tutinyo nota na ba mwa tarigit kutama na kumute na rawe nota na ba sagol kinga lale ngolio nota na ba banganeta abkei na ba lewinishe na ba 2027 kakiti ngolio nota na ba running mate nota na ba president nge mwagi lega kotep ODM kuraku getchi nukule kimache konam en konam nusu en noto go sergali hake mache bora enda noto na barubei wata president ngando ikiota jater terisha umagule amuche hake noto grubei wata president noto na ba president William Ruto en lewenishi na ba 2027 ngejere ni ingolole nkone teben gidure kindiki nago ago wega ago tiem kwa ago yai siyasa en kama sanata na ba Olimba Mount Kenya kama sanata na Darakanidhi Meru kama sanata na ba Embu ungalia na gile girwa kindugul en betu noto na ba Rane mwagiti mising en komasa na ba upinzani ngamun magi ngengele ngo ne gigochin notan ko tikitit na ba go som ngajere na ba president en kebe berato ne asige na gile une nambas yota jubo kondo jubo upinzani
7: anota gina gagi kwenye agagi tebe gagele ngo notan etindao kwa subeid mising na uweng chama notan na ba ODM age ngalale Wycliffe Oparanyali ya Sanjoho age ngalale Gladys Wanga atos aiga itne nafas na ba waka kando yuta ju engle winishe notan na wano yona agotos kando ine newendi Gwelewini president kutos waldano siyasa chabalewini shirna tangne wone nyone nata gete stagi gwenye mbora indo nebo ngalalu tiju gwe genya maga sarab nabe gwe atu yegebe bere boyen arab nabe sita giyab chige joro nuga laga gebe na kuru gura ga giyam is well done lagini kutom magebe guna tako gimetin ak ofa nebo simo shik tako ngetu not guna tako chang tako chang kabisa gandu ikit indo bora inwe eng star 441 star 441 star 5 hash duget nata netindo simo shik chata kiba 25,000
8: mita nenye duga noto number 5 gire itio ilagetia mhagi nyorshige barote harab nabe sagiro
7: darab nabe
9: wongoy wongoy mureju wongoy mbaraini wongeti wongo naso kapit kemwa woyin kago mwa bingalek miyo ago kama jo wara agiro liin yo gito setay jenge nguna gile gya ene ngalega branding mit kumaja kwa rageri ngelyepta mureju ongen mwae bai bul kale ngelyepta kuu kale in ngelyepta kuu kotyo takibiriti nebele foresti yogi ngalale secretary general ngalale juu nalaga utuwa juu mbejo ka mugeet kutukul kuburgen juu tiongo kumaja kwa rageri president guru mwae gulen wako chini sana hawana akili hawa ni bure situ ini magara rangio ya kapango njibik ako mingo nyi kusiri na pamukule rongu minyege nene ni mwa ako nga nao mwa kongjina inge nziasa igere ile kukakali ako mwango kukakakelji igere ile miyake ngoliotioto ne mele noto ya uyo ako mwa jingitio viko elewa lakini nyakai kumakoy mwa kinege faulene ngipaulene makoy mwa so kumoje kira kebisan kergei kora mureju abgera uroi muhera menja ule nongi bunbunyi kajubech kapisa amma je ogaji condition nara menjo ngoma meto kuro wata go mete matao na mzimi tabara menjo tako barai bo isi ule di bunbunyi nangibendi nye konguna kongo bunbunyi ra menjo matulo ongi bunbunyi ajita kia muaji kogigo ele wala gini utawarite ura nyoto ko in yagibuwa nangal yota abrani me konge mua igai nyanza mureju Koga kibwa Nyanza. Hello.
7: Igazin ko mi arab na be the star.
9: Ya kagiba Nyanza ko magiba jita age magiba ubaranya. Magiba sanju. Magiba no nge mawo DM ko kagimwa cholwo yo. Nge nam nota kapisa. Nge mwangu no kagimwa cholwo yo. Ne cholwo yo no noto ko agenge eng ngo magila diswanga ko minister ne finance. Ulogir tadi yang hendak kita hendak lenti jero, kita boleh dia menjalu yad, komagi menjadi asam mureju mising mau muren, yupor yang nabo bi kunci netiaga bi koi kini mega nenyuan nanti, kunci itu nemuren, amu giwengu nago ge bagu age bagu jadi asam, komagi mu age len mising guru tos bi cemuren ni jingko, netapa nu sanggu ne kune muren, koga age minister yana ne finance, menjalu yad kapisa. Ibu aku ikhlas ni. Number two, konge abang bu naga le central province. Aga muaga le master dimwe, abcong indah ke master dimwe. Kugu yon, kugu yon, mamiru yon, mataban, mataban, anyun mureju mataban. So bagi naga ageri new, ko anda ibu ingu naga giga gigi jergindi gigi, aku jer rai lagi gingem gele jeru rai lagu kugu yon, kugu yon, tanah kugu yon. That is why kibidi len kejenge tapi gua enggak nak lagi jeruk ini gigi tapi butuh si kita ini beraila amu kita ini cuti pura je tu juga gue. Arah ini orang tera nyono amu jualan nein mama juga orang cik eh tera bruto sentral amu juga tak kuat kejenge nengangwan gua amu aku gerbi gua kange magi amu juga tak kuat kejenge nerega tega siap gua amu jorwen ni aku ngalol juga lejar nyonyo amelian gule gua work deputy. Kugir galak cemi jauh ke dulu jo, tapi aku leh jijin saya wanen ngajar gurung gitu bi gurun gurun. Acha aku tapi jinbi ginya tami. Kau makin galak juga masih aku mian jinbi. Agno gajer cita aje kugur jalan kugur jadi, kau tak wasar ngajer. Dia jerung guna in sebuna kugur jadi kapisan metuju wasar ngalai jata. So kugur jalan gaya muncul juga awak macam presiden kau kaya bi.
7: Kongoi Arab na be, so amlu koya gin boyotin Arab menjo, so to ngalolji ngaljonda na tuwa kai gamu gemai legio, wow ngalala na kia ngalolji, kongi tiajak boyi, so amlu koya ngaljonda na.
8: Magujuti ni ngalji ba boyi, obendio nam gugamba na bajai,
7: ako ngalala,
8: ako ruwa ngaljonda na nagenge nagenge.
7: So ngalala kai gamu gele wow kia ibriji sime, so ngalala kwa
8: Soal letih melihat dengan saya. Kalau saya kalau ramai jangan abu imunya.
7: Kalau orang ibu imun. So goruaj
8: goruaj.
7: Goruaj bayi saja. Asal dengan kau kerja kerja Gloria man, kau main yurun afas engkau muda. Lagi ni nilai tu kau mite si moshak engkau rea ager kage tar offa nanti nak bawa si moshak tu kau kau manda engkau rona nanti nak bawa becabran. Lagi ni kau mau beli jeri kele je, jumbo tinggal ni lewa item eng betul ni bawa muka kau sakum nama aja main yurun cik ager kage kau net 9000 eng duget number 3 duget number 3 napa boda boda. Kau tu kau item amut eng tu tu kau coba betul apa muka main yurun cik ager I kau net 9000 eng duget number 3.
8: Okey, tak kira bi ke kualisin betul nata nu gubah amat.
7: Amainyor cikai gigi,
8: kapa segoi cem, aku mainyor cikai gigi, kagin tabah nu 9000 eng star 441 hash.
7: Ibu gumye engke beberapa nana.
8: Karim well done.
7: Well done, segi kas Gloria man.
10: Uang kai anji oin pisau betul. Arab nave kulla Arab macam no pun konnegan ian ni gurmuah cuma kuwe lagu muah anu pun niger kuwe macam orang no anu taga Arab macam koger kerja kita mimuah in pisau bedu in lechi negi barang sabi ye kerja kian naga sah muah gar lengan tu na tegi sin ini kiki cugis negi le katare ini kerja
7: no
10: najun in pisau en yu ko koni ger kapisa en elewetu to president ogere kukukunye ele mnyehe nkune okun matenge macha 50 plus 1 en emet ab Kenya ogere keite igere kutketinda inyansa asinye kapilana konye igere kukongalal kapisa in yon pichotak ogetinda inkunon in de pichumbo Mombasa ketinda inkunon echeket priyet ab kodenjin no mwachi nibi kodley omache kemongune na echeket kapisa ake echeng kubondu kitan man kokoit katil kipandet kuhakikishan kole kakitil agun kuni kapisa kut kukase icheket tukun nebo serikali pishabedu keboishe redioishe kapilana kapisa konet biik ele kimongundoke kekerine kele kakicheng kura kokonine kwatsap en tutet kapisa pishab sikur kotoretech ikere kapisa ile kot ketil kuraishe chuchok akisomote kokoi kinyit ngebendi 2027 50 plus 1 non kimache ikere ngunon ku profesa en tut koko kotiem kukilke kapisa nendet en kepeperta age koko tiem kapisa inde kukilke neger kapisa ile ngorat ngunon olimpo Meru en tu agoi kile tulwani kora kutakitindai biik sinai che dahats chebo president kabilanon booth governor Susan Kihika en tu agitindai biik kora en tulwani che kiwek kuraishek kongiyom nyomote kunonitok kotoretech en tayun kibendi so ngadai chubo ran ing meto mache ne kehakikishan kapisa kito ngunon kukunu kura chachang en tutak kena kikoche igere kango machunguno 50-50 yot pichun igere ile mukokse kiyota kamung kibonga 50-50 ukutengi aga tungu kumage tuwa ngecheret nampo deputy president ama cha ole ungu tuwa tingsol pishabedu as ergrono enkete shenya nabo MOFM nanyon tukun kigure na Noel Donen kapket
7: Angga missing well done hangap ket kagere ini regen engin kaitoshu kebai BC angeger Kiambu kutinye 2.4 million, Meru kutinye 949, Muranga kutinye 673, Nyeri kutinye 531,000, Kirinyaga kutinye 415,000, Nyandarua kutinye 383,000, Embu kutinye 360, Tharaka Nithi kutinye 261. Mm-hmm. Nambari chajuge mwa atkaiko Mount Kenya, tugul kumagipchei kutinye 6 million.
8: Mm-hmm.
7: Gengalale 6 million. Lakini ndele nge istengu na Meru ak Embu aktaraga Nithi kubwane negit 1.34 million. Na ibaru gule. Ngetu in I mean kurachun ba Mount Kenya West ag negiti ya ba around 4.8 ngetu ngepe barata na engale njini wa sengishu kauntu kutinda 575,000 kericho kutinye 482,000 nande kutinye 461 bomet kutinye 424,000 baringo kutri 19,000 elgeo marakwet kutu 244 tuwil chepoko ale njini nkaunti sijo wakimwa kutu 2.5 million kuracho atajo chagi ngalale ku igerile ate wakipa bertane tago tago kasi ninyalu kutakir wach kukibururie
8: geti nyisa duntanu ile yes. Kura jaba Kiambu
7: mm-hmm.
8: Kwa 2.4 million
7: 2.4 million Kiambu inege
8: jaba kolenji ngogoe kwa 2.5
7: ya te haya jamii kasa kongalale nunu wakipaiti inege ak president golen taketinye kura jamii sangje ite 1 million akuna mm-hmm. Ata kumakole kukibururie kunyalu giru wachako ngeche ngirui wata president kegere ngalche ujuta juu kegere kwa ito shigele nginyoi inyo na kura ata mm-hmm. So kutke maja sita kepa taa kidogo kibururiyet kwa wajako takiru wajako taketepege kele kura chichang chichoke chimite sang kwenye waluko takele kia ene sokapit kepe amu ngigeri nguno ina ingele negit kia ajine nguno Luo Nyanza Luo Nyanza Kisumu kutinye 658 wama bego 609 Siaya kwa 582,000 Migori kwa 519 tukule kwa 2.3 2.39 jodok chemite kebeberta natong nebo ina nebo Luo Nyanza kerega coast ngiwek Mombasa Kilifi Kwale Taita Taveta Tana River ak Lamu kutindo 2.1 million
8: mm-hmm.
7: So kebeber wiki ataja che igere leta kutindo kasubet komasta natong ne gurum gwarako western saa iku siriet kukibururie kutindo 2.9
8: yes.
7: Nato kwa Kakamega inege kwa 948 Bungoma 738 Busia kwa 460 Transoa 444,000 Figa kwa 339,000 tukul kwa 2.9 nge kama million sumo
8: nge kashang million sumo
7: western
8: kwa tini naram na be ina kule kenam kukuyot kule ka mwaita haram na be nyotan kukutkele ka namge ina edu nsifuna agindindi nyoro kuhige itune sabchanda nota lakini sabchata kene ngolole nbigala kukutkele ka namge indindi nyoro edu nsifuna hii nisi gindono Kalonzo Musyoka gindono Fred Matiang'i nge bebertage tako kuro mga ngolionoto nebo panganetab kee nebo upinzani ano koyange mwanyon magat akigilge ngolionoto nebo kura
7: kimi ngonya kabisa mungi ger kagere to nsugurusha kotebena kole bomet ko ta bomet ko 424,000 aga magele bomet ko tokomi kura jeite 1200 negit county age tugul engin bororietab kwarejin ko tokomi kura jesire 1100 ago nom go subka ngalala nikibo kipchumba murkomen nande county mwagere tokomi karibu 200,000 chemite sang so yake kas kongalale ne wono bagbaitini kubata president gole no yonge chengura ina ile gorom rift valley getinye 2.7 wasengisho go 575 kericho go 482,000 nande go 461 bomet go 424,000 baringo go 319 west pokot go 261 elgeyo marakwet go 244,000 nigere tage mingwa kabesa gimi 2.7 so engyu 2.7 ndagilenga ge sirga bisa cha mite sang cha magele 1 million biki tinda ak bando ak 500,000 jetom go tel ki bando ge igere le koronin kagimaj kabsa kagimaj million nu igere le ndagya ngalio kabsa ke ngalaji ge gi bururiet ko kimuchi ke ketebe mese ne ngalalia guraishe chachang amun ndagira ta kabsa jetugul ju ina ilengi teshi 2.7 giteshi 1.5 koronin kagimaj million angwan age so ya jeta giru wat ko gi bururiet ngiata ya
8: lakini mi ngalio ta genge ina elu igere nakuru gele nan gunambi ke bururiet nyone ina kuru go meet and 40% ngegeer chine nyota nok che bururiet age nyota go ni bare gere ngunane nakuru ketinye bike changa besenga masatan banya nakuru inga masanota ne botranzo ya gora ketinye bike oge che changa nyota nge gure 30% nge naro gara ketinye bike oge nyota nge le 35% so nyoge teshi ine go ba 2.5 ngege le ge chenge 3 million ga gisir 3 million ge beta ana go 3.5 million so no na go number ishe kiti go iga machi siasa go bo numbers kiti go to manyie numbers go korogoro ina ile panda ka go miten moja kwa moja
7: korom korom ga besa gi gere ku ya ta ga ma man ngi to juga gi ti babro riete ku ma gi te shi na kuru ama gi te shi transoya
8: agnarok
7: agnarok ma gi te shi go mi bi ki o ki mi ga bebera ta na so
8: go like ipio
7: ago like ipio ma gi te shi ago mi bi ki o ki mi go masata ga ngala le kiti go singishu kericho nande bomet baringo agwes pokot ko bata elgeyo marakwet so ngete gi ruwaja hawata ge cheng ke cheng ga besa ore na tan gi muji ge boisha mungi leni ge luwa nyansa county sijege kisumu gotinye 658 oma be gotinye 609,000 siaya go 582 migori go 519 counties angwan gitu agotinye 2.3 so igere le ya jaga besa gota ge ngalal sejege to ip nafas boisha ngalal ji lago aran par kijana ek chimenge jen chaga go it kenye cheju chabagatel gibandet awipchige voters card kaigai kai buuno ta sugugu ya bikyo
8: ago gerikta 2027 kenyo ke namme numbers yoga gimonga IBC gerikta 2027 ngage gergele en kila county ko tinye gura chatiana age gergele tam go uneta na tam go mangu ndage no bige age iwa sabu ene mo FM sibetu ye sige higu yendu gele sige na gele une ndaglen konyo ngajeret wo nyunu ndono ko wo ngajeret wo wende tono analysis chondu gli nyoru ene mo FM arebo Gloria man
7: Gloria man ngatum.
9: Ya, ojo maga tup joshe kyu.
8: Ni bai bai.
9: Kongoi ing nawah na utarata sugo kita bu nagne gerit ago bo ngaliot na de nga ugo nejim ge du dabrani.
7: Mhm.
9: Kongalyo ne go go nungyo arab no arab to nu kongalyo na me jo mo ji arabi gab ko leji no leji. Anga ki geborchige boishonik chok chebo kurgat komi kit ne nyolu korak geborchige ne emet noto nebo MA Kenya geboru kondui magiboru kondui agoi let me tell you the truth amuin oger ko gogo te kon serious in everything noto ne tinye emet ab Kenya kalya bigap kolinjin magitegan serious engaliot ne kurayat amuen ya jam president king ola ngolein kurayat ku magbiru yitagenge lakini kurayat kebire one day amonyigis ngolet kurayanda na tak ko ge bitil aginye gona amma je ge muaji ge bigap kolinjin kandoi na te da be me tanan barune ta be me ku mag barune changinda bi lakini ki barune changinda kurayne Engi aga tool not ne go sei kapsa ke tesioni engi aga tool ni bo go lenjin ameti nya gura ya kai gai go som engo minine tap ke kapsa li kalia sigelen million muto limbo in maundi Kenya atyan yep ko itulinyonet kumele nile magtinye bi kobate kitinye bi lakini momogegi ngoliot noto nekure kuraya bikap kalenjin ongotake kusgongo ongetebi akichek nonoe akot komoswek alake kole ngokakomwa kokakomwa guno ngelen kemwa kele aja tokeibei ngecheret kabisa kumyei nebo in president ko kotakoyochei kobirotimin president kosomot kurainik cheinyite chuchoket amu ngeringen chuchoket kochang chebo korik alak ara ikere nguno ndakangetein ndakaityang chuchoket kokamatabirtoke president amu ingen kole million mut kotakochomoti kityo kidogokidogo kole koit kiwango noto nemakat oyee biikab kalenjin kosom kosom biikchok oyee ongotak iwekchi kayanetab kei akenai kele ngong'ololdos edu akong'ololi arap Rono kong'ololi ng'oliot noto nekosei tatepto emetab kalenjin komugul ongeib serious ne biikchok ngemwa nguno ng'oliotab deputy ikere ile ng'oliotab deputy koyoche kokeny koborie president kole ara kakwey central ara kakwey Nyanza amu chong'indoab kurainik choto chetindo bichundo nekere ile komoswek nguno cheborie president ko komoswek oeng eita central anan ko Nyanza noto nokere kwamu sikekere bichoto kwamu kiamuan icheket kole long'et nebo luget age tugul ko kurayat nemite lolet konoto nekomeche amwoi biikab kalenjin alei ngoek long'et nemi lolet kabisa tabala boisionik chu kitindoi tugul chu ko long'et nekiborune kandoik noto nebo kurayat ongeteken seriousness biikchok atya nebo let ko in ngoro kityo ngon kiptayat kole ingoro nekenemchi president koek deputy nebo emetab Kenya ako kasome anyun oyee ndemwokse komatketwa kindiki kakaikai kityo kong'ololchin ak biikab Nyanza posti neimuchi konyor bichoto bo Nyanza ku yemite nguno mi barak sinyen konomin biikab Nyanza in koek treasurer nebo emetab Kenya komakitikin ng'echaranata mi barak kora koek kora kandoik choto chebo mastab kapsitimok komakitikin ng'echaranata ako kamoche asom kora etwin ak arap Rono omwochineiwech Kenya Power chemite kapsabit olenji boisiet noto netindoi ngome sitimet ngoli ako kwakenye arekab ngokaik akome kemboi ko emergencies cho otindoi ko kasiao ninini akoi kotoku kele kayai sitimet komasta no fulani amoche amwochi Nandi County kabisa Kenya Power alech kosilegen kabisa omete kasit ne ngome sitimet ngoli le kerib ipkoimen kibirwok simet akotinye kit nekere kole kayai sitimet komasta nikile
7: shangoi amwa kabisa Gloria man.

0: के पेपर तने बल्ले ने बते दूती क्या करो ने ना तने बाबे चाबरानी डाई गए शब्द तमन अगले जाते जाओगे बता इनसाइड सुमो कुंगो अमु गागे बुआ तो बोला कि बागे इंगे आगे इंगे गुन ना लोगों ये गावे में चला वो सिर ताई नियो वो बहुत अक्व मुंते के बागे पसल बे हुरन है दुनिया रावतर
1: हुरन एरिक रोनो हगे तो चीन के पेपर तने बल्ले ते तू तीन वो मुआ हेन बे तू ना तो ने बुराने तर गीत को तमन अमु ते ना रावे ना तो ने बसो गोल आगे वन को मी गए गुशगा ना गुबो होलियो ना तो ने बर बे वाटर प्रेसिडेंट को सिप के अग्रु तो इतो ना बो माइंड लेओ ना बो प्रेसिडेंट इन कमा सना तो ना Nyanza na kukisumu kebeberwe kioton ole kolum da president tuti kioton jaba banda btai lakini gino imonge ngolo luti kioton chuga biti chuga i president kongoli anoto nabaruwe iwata president nako maichegat kule makinige ugi chame naba ODM nko njine naba UD agnoto naba ODM henke bebertago magulege mache 50-50 share of government noto magulege bebertago namu inko nam noto nko sergali enbora inwe kioton jaba baishonige en sergali negere lagache suka wit ngolion don ton ngendra noten barwe yuata president ko teben gidure kindike
0: yake subia gona tane neteseta president agru ta tani nge beber tane tane ba kesu mulen karona na tane ba betabra ne gago goji e parwet na tane ba gasaran letter of interim authority witi kama gambo university en kisumu state lodge hagenge mbaisho ni kibaba ndapta jaga goi e go ba beber ata go tayari kago goji na tago interim authority witi parwet na tane ba kasar ne ba go goji jinet kama gambo university ko kuri baisho ni kya tokeba so manet dese ta nenda teng ruta ta nyina tan ba bedushe mu tan ga beber tan ba ka Kisumu Migori ago mi te beber tan tan ba Homa Bay ago Isiaya kwa genge county so ta keruta jen president eng tetu te kya tok chaba banda tai lagini tu yoshe ja ta ra ba ishe ba na tok president kwalda sera chaji ko ba ta ra ko ngalol chi mingi ka beber ta ba ja ga subet ng de ni she no ne nyo na kwa genge tuk chi ko mong che jen ago na ta ngalalem ako baga paper ta nata na baba rainda na barbe yuat nata na baba president ole ga kete bege le tos une ye kita kine gele we ni shed no ne nyone
1: karibu ka da sta du len ki bagenge e ngala lu ti kyo ga genge na genge hen be tu nata na bo rani a ki agere meet and conference ga da sta du len ngala lu ti kyo gi lagini en staff 441 ha shi gere le nenye ga tiam o gnyo shi ga bora te ta genge na genge en be tu nata na bo rani du ga nata ngo tinye du ga number a we nata ngo number 97 en staff 441 ha shogo ndai go shake meeting tai agera gyo twitch en soko uru kita ga tul na meeting en soko hiol jini ga genge na genge meeting teta na bon 20000 stock ne bo not 120000 school fees about 30000 simu ne bo 25000 boda ne bo 50000 go bo the shopping ki bo 30000 og television ne bo 55000 ui agel jiga gine makini ga ga tul en goma sa tan bo soko uru agu nitiam en ore not ne gararan go nyum nyum minyor shige not go television ne bo 55000 Simbet number 25,000 and nyur chige bonus nebo 1500 elfu mbili enduge tagatu len staff 4421 hash
0: bangange mapema sana enge kebeberatana ye kibendi togola kibagenge eng broinda no tongaite tat enge testa yatage ger joro no jata sata tuak dega shak tamanak sogol ke gas kele togole ne gas toike miteng line dango tango yatu sese enge bebertana tanibo ka wasingisho
1: sese rapti reito
2: Ako sa isi sige mito serkali nguno bisho bakari ki kubiti ptilwetu di gina mede uti ya gina mgea tukul kapasa ache kebe ke ingen kebe serkali Mwamete kiro gili maguti nyugura gindiki gindiki man gili man nyugura ngotko na kiti indi rani kutkili kwa gisara gindiki kunga mwa yuwa ngureju Pindi bide ptilwet kapasa kwa mumutu et kapasa tukul ako pindi video kapasa nire indi banda kenge Kamete kutika gile gile uneta iwa neo bisho bakari nyo Amete tege nget nge barkwanda kutiki tediyo kichu kapasa kutiki sisi Kita no angkira neno jami president William sama ya rabruto Angena mo kya ko ngel lore no 215 ya. angin orang macam ni, kan abis tu baru tu. Amu kot ko angin ini we, kot ko kita merai lagi le, kau antek orang lagi, awak orang lagi, jangan kau mikir di sana, orang lagi kau sah, orang lagi kau mikir sana, position lagi kau kiper strong, kau position kau sah. Ibu hati mana nanti meneran presiden, mana abis dia potiam tu, hati ko lazy tu dia potiam, muka sah ni, angin awak ni plan kau ni, muda kaya nanti kau kita nak cuci juga yang ni. Ingin ni lagi kau dia kau sah kau ni, amu ingin le saya sekomi sah kau. Kungku lantang ni jalan, presiden nanti kau lejung kat kian, nama jalan ni, apa cuci uang ni teruk cuci, amu kagak main kelingi macam 50-50. Ah, macam kau yang lagi nampak presiden, guna guna je sosok angin, guna tu lagi ni, rumah jual tu, presiden kau main tu kaya setapi cium, betul luar cium. Kau nampi cukup promis ni, teruk kau lejung ni teruk, muka kagak nama jalan ni, ni kaya cing ni teruk cuci, kunya. Kau muka asal kisah tu, lagi nampak cium ni jalan ni, cium betul macam 50 teruk orang kau pernah, tu kau mau betul ni, kau main di bila betul, bisyop nama tu kau gusak kau, ingat lagi, kau dia pasti tu. Kugiu kesan aku nak kugiu sebab aku teman kurai, nego tu jagura. Lagi tu biji kopi jauh tin kapasah. Nengkeh aku jaguri, sebab aku kopi biji kesan cuma rezu. Lagi ni rezu mumbu tu, jangan nana nengkut kiri meten guna, sebab kau kongen meten guna, gini tu muka aku ni tu kau ikhdi. Kau itu yang terkait kasih aku. Kau ni mobil, mau nak kau kista ini, kau kista ini, nak kau kista gini tu. Kau kau kau mungkin guna kau muka diraja aku guna, tu kau biji biji kopi sebab aku biji biji kopi nama tunggu kiri kapasah. Aku itu kasih. Kau kongen meten guna, muka saya kongen sebab nanyung guna. Kau ni sih pun anjung kau nampak lagi, nak jaga tiga siapa? Kau kau nampak mungkin orang guna nara bi, ini jere buah ini nara tu jenu kau tiri. Kau kira apa? Kau tu jenu kau tu kau kau kurmi jika jenis ni kurung kau tu siapa teru itu? Kau ni tu pernah sedih, ni kau boleh boleh. Kau ni tu rumah lu baru uli. Atau saya tengok ada apa isu ni korang teru kau ini, kau kau jadi isu ni kita tu. Atau mata ini lagi enam, kau mahu jadi apa? Jadi kau tu pergi tak kau ini? Uli ni uli kau giga lemah giga lemah mau turu. Lagi ni aku kira apa isu ni cakap yang kau ni jangan tuli. Ah, mereka ini juga orang yang mesti orang yang tergura, orang yang pergi ke kura. Muka yang nam ke ni kura ini juga kami jero guna orang yang mesti mesti jadi. Ini ni kena pasti kita mesti siap. Kita mahu orang yang negara. Tema ini muka yang kami mesti negara ini nanti akan negara terarah itu. Kami ini lima yang mesti setuju itu. Kita tin doy kita pergi tetap. Kau ini namu kami jadi negara nama. Kau guna muka yang kita tergura kerana apa muka yang ini kita negara. Kau guna yang di guna ini kita guna juli. Kau nama negara nama presiden. Kalau asal negara ini kita nama tuju. Amun siok kira ya kerja apa jadi sentro jadi tujuh tu jadi nampak entisai. Mami baca sendiri jadi entisai. Kau mungkin jenah bahas jadi sentro. Kau guna anda kita jenah bahas. Beri kita apa koneksi kau yang mahu itu ini. Jadi mereka yang terlalu orang saya sih. Kita ni kita jadi presiden. Kita jaga lagi ni orang presiden tu siok. Arah kita kita orang. Kita itu ingat kalau tu sih kena. Kau kira itu mana? Aku mahu tu ingat orang presiden lagi. Kau ingat dia apa? Kau guna kau beri diskret tu. Arah bagi ingat tu sih lagi lagi. Kita mahu kita terlalu orang ini. Kau guna kita jadi presiden. Kita jadi orang. Kita dia agen yang lirik, tanah ini yang anu ini itu kita kita agen yang urut kita cegangan lah, atau bila kita negi mo, cegangan lah kalau cegit ini, kongsi bisyap ini apa sahaja kongsi no, sesarap tiri itu, yang masing juga uti.
1: Kongsi sesarap tiri itu, en analisis nunggu negi gua nation betunatan berani kita setain gipagenge, ente tu tinjau natan nepo muah, kiri batu napa stand for 41 shilingi ni atat soko uruga besa. Uya gi namjiga gi tul miten big somo ku shoko namjiga shopping gi bata de 1000 chi tage nge nabo simu nabo 25000 mite ji nga go yem chika pesa te tan nabo 20000 na go n bonus not nabo 10000 Kenya shillings and stand 441 so ya ta to kuru wenda gi ni changi ni ge makini ge age al gi toni lagenge ko ni loeng o gi nyor chi ge bora te tage nge nagenge in stand 441 hash en be tun bo rani nge bunu count nabo narok Joyce Kosobinda
3: Ya mune bisho bedwa.
1: Gi bai bai tasai.
3: O kongoi gapi sai na basi ni koi uguno. Ne na mwale, igere ngot keta kindiki, mama che keta kindiki kabisa. Oke baka kindiki. Akwa mwa ko teleli bresi tengo imure, ko wele ki ko telelda. Igere iye re kok bisho. Angot ke kena na na mwale juki lele si chu mwa che chu ngetero mwa che chu ngetero. Ama jauh kalau alibra si tempi tu timi ni tu kalau boleh jauh gay bungkur aisyah korang si gay bangkana. Amu ni kau tersim kele kipen jauh limba lagi mana? Kipen jono. Kipen tengah tengah tiang erapan ay gur aisyah. Iki orang gur ni gur ni cita nahu si puna. Mau je sana? Wah doh deh ni doh boleh kau lelen kita anak ay kipirchin ni jamsi kipirchin ni jamsi ingko. So ane matong gay tinggal bisa gimdeki. Ama jauh kalau alibra bisa alibra si tempi nyo. Amu aja ni gonggong kapi sabra sute. Amu ni gerang gun, gengal aldu tu kul kapa sen, abis itu abis sabra sute. Kau mau gonggong? Naa nama apa sih sebagai tu ke kota stam? Kau kaya tu ye nebo kaliat, kau mau kaya tu ye nebo nebo boriyo. kikoito nambaisiek chuk Bishop kikochi bitumoche keratani. Lele nematisi ayo bakai tuyet ak inyon ko sobindoi. Amache keteben bichu ba TCI. Kolya makisomone biik chekichorso kochor rabinikab biikab mao. Kisomone naranee kwaim ne nebo ng'o. Ako ne nengololi serikali. Bichu ikoito nambaisiek chu. Chorichu. Chorichu kochoren biikab mao rabisiek. Tomo ng'alek kwok ot ndakirotan awoche kora aten elekowe. Amache komong imanitab bichu kenai kele kiiben ng'o rabisiek. Kakile masirto chito nguni en kamwengo nekonyone tuye. Nekonyone komach koteb mbarenyin kole kiwon. Yani kikwam biik stress nguni. Amache ang'ololi serikali koron ko kole nyone TV. Amache ang'ololi TV kondoi ngo gavana, ngo MCA, ngo kakirwok. Abwan omwawech en kamwengo koron ole itwou rabisiek anan omutech mbar. Amache ne ang'ololi serikali. Amakitishonechu Eric ak Bishop. Amache ang'ololi asikarik. Makibirchi. Makireben chi kiy nenyin. Okoitoi kosobindamundet yon biik. Nere ng'ololwok bichu koib rabisiek. Kotowegu en kainetab Jeiso. Kobirwon amut chi nemi ofisitab resident. Kole kisibi rabisiek kot kowek biik en lasima. Kole orirekse nokwe akoteb imaning'wong komie. Matoteb any en borion, matobir chi, matochur chi, makitube chi, kisibi tugukchok kotakai kenyoru. Nenomwochi ofisitab Ndiria kongoi nebo Murugome. Ngoberurin Jehova we Murugome. Amun mechomde. Asikarik che kobwa kobo kaunti. Kongoi we werinyo. Matitiny biiku. Kimoche imanit. Ako elekitortoi ng'alechu ko kot komong imanit. Kot komong imanit. Kot kenai kele Njoroge ko kimenye ano.
1: Gango Joyce Kosobindo.
3: Chi age nemokonye amwa kainenyin ko kimenye ano. Kondoik che kosir koinutik che ter ak koba rabisiek simoisiek kwo. Biik che kwalda rabisiek kyok en olino kokile kokikonoboto amut age en bome amun kwalda komie. Chokenu. Makitare ng'al Bishop ager ngobeti
1: ak
3: Jehova. Karon tuyet kamwengo neo kabisa. Biikab Tendwe. Biikab ano, nongoinyalil, kokile nyone DC kamwengoi, okisome kondoik alak, ongikesinke kamwengoi koru.
1: Bichon
3: alak chongokyal, choni berbere biik, akolele ndaon ano, shindwe katika jina la Yesu.
1: Gongoi Joyce Kosobindo, ng'alale ng'ung en betut nebo rani. Ngakemokwa kit age tugul nemie. Woi lege ng'alalde Joyce Kosobindo ko onde tai kalyet en kiy age tugul neyoe en oyoe en olombo Narok en yoto. Kokur tuyet en yondon bo mwaite en kapolis en yoton okoite notice ole kiyoe tuyet en kamwengoi si otestai ak tuyet en oret noton nekararan. Anibuch kemokwa kit age tugul nemie. Chi nekinam rabinik ako rabinik en yoton ko kinyoru rabinik en oret nekimakomakat itinye rabinik choton ko magat en yoton iger ile nenye kewekte rabinik choton sikonyor biik chin nenye chekimokyingei rabinik choton kosibkei ak kikimanda en mbarenikwak ketestai tugul en kibagenge.
0: Kakiyomis katiba ngomwangali agenge katiba sikobit ketestai. Karibu katiba.
1: Well done Rono.
2: Kokoi mising en Bishop wakati nekikatwon Eric Rono.
0: Kasin.
2: Akamache andounen ole pole en mheshimiwa nenyonet.

0: instead. Me law chik je me sulu hicho in je wakroni mi alaga je mi gulin bataliro chang chang sulu chef ago mi alaga chigo ko geta o gaga se tol ma mi ye ke to samwa agi bogil ke mi yuta ge supporten ge as a community ke toret ke oli go town oli gun million to go by individuals, you know, this is a community thing kita satai go grow in yape it become more complex, you know, parents meje giroge le wazazi like more involved meje giroge le mwalimu inik chijuta gone jwa kimbiaje miesene wako involved kimeje girango coaches jage kubun kambi shekta fota fota kungo gente gable len kulin bitok kulin barnabas kiti lead kunyora akisikine support chikiko tore lagu chiko to kiko longa lage akigere le maisha nipo lagu kijangi kwa lagis
1: akchotan ko lugu yu gabriel yo shege kigure non hilari echeru yote
2: emo sport ko olenyo chini logo yu tool jibawre yo shege eny emo FM niño tugul
3: Emo FM guna nyana tugula hingga dage gai sejata jangka ko bathar ta maksum mogarun na tanda babe tabran ga ta jena suka bit ki wanguna te tu se tang dage shat ta manak sab chagang te si ke tar te tu chen yong sai tangon
4: kharibu heda sa tugulen ki bagenge engala luti ki bagenge na genge hen be tu na tanan ne bo rani nore na garare la na gi bo tu no ba staff of fort wanas ke lenjin ni waga masa dan ba sokor hi nyor chini ge ha ga ta ga ya ta lagin ni age re ga gi gone breakfast men du ge no to number one kwa hivyo breakfast number 1500 nchenga tuniliko si radio inside sheshu ago hige Monday 1500 kwa hivyo baga big poko lang one chinamjike jitu ule 1500 tayo tukewe duge number one agi alitonyi lagenge agi nyorchige boro tete neto kwa hatate nchia katul chini kwa yalishe nige yalishe netai iwe duge number one agi nyorchige 1500 and star 441 hash enbe tunotane nivo rani karibu ngegasa iso inko ilil karibu iso
5: Edwin agar kwa mune.
3: Ngebai bai so garibu.
5: Amo ha mi to ngata takenge ha ba men kashima. Tumu ngi zam de to mata jaga ta ta to. Ambu ga ta ni ra ta to ge to mata ta jaga. Ubi ke mi to mi ta ta to zam ku no. Aya mi tang lain dai dui. Ko te ban do ba sia se ta. Mi mo ra bruto. Kime ga mo ubi ke ba ba me. Ke le ko ta president. Ago ger ti president ping ground che on ra ya ki mone. Apoji da grao na kologa kwa president mo ye to mbona ja ke lega kun president anda mo yo ku kima ja boishi o de kima ja service ko tolet ka ke gure ran na nyo serkali kunda mo shi mo ra bruto alagi ni tuku ke ja ngi noru o ka bana ke ngontis ko mo boishi o ni kema woti gogu ga gu ga ndi na bunu no bozi ngishu ko ja lele ngumi ye menyi ja lele ki ga bana ngi ngo ngumi manda ko ga ke la ka bana manda ko ngumi ja lele mran na ko boishi o ni kala ga bort nu ni orte ne ke bagonti ni ta baishone ga ser lagu ni ta tuku ke kan goma gere baishone ngale ka bua jumbe ama ale ga ne mujumbe ra jumbe shima ja ponga gongo ta ba ro tuku ke ja ponga ngra udra ne ngonga lo lo tinu sulu ta ke mtizi ati sulu to sulu ka ger ka cha ati ni orte ne cho ka tar gon rak tan gra um ra ne ge ngolo li gomi gon rak ta sai ko manda ago ore ta ga ne bo ro ye ne ji sanda ja ponga baishone ago ko si tun ne bai na ko ne ti ri chu ti ku ame ta ga ta pu ne Bagaimana orang yang kuasa lakukan pada kita? Kau lelaki nozju kau lelaki presiden. Kita jangan agak suami kuni. Jadi lelaki presiden nak kau lelaki beruang kura. Aku suami kau lelaki tengkur kura. Anjur bi cok cakap ngelalui aku suami kura presiden. Kita ngelalui jangan agak lelaki tu tak presiden. Nampak. Alagi kau ngat kaya apa na? Anak kau ngat kaya apa na? Aku ingin aku rekod MC. Kau mami ngalai cok cakap lelaki nozju beri kura. Anda boleh jadi orang tu tak. Lasa makan terpilih lelaki skor kat agak terpilih lagi ini. Terus mila aku negi sedang kuku itu. Terus kini umumnya ni jiwa kata ni jiwa maksudnya kata orang itu, kau tu sekitar orang itu, ni tu kau kemakat ya dari di negara kita orang kita itu tarangan. Alagi ni pandai presiden ni jauh ni tu kau bagus semua. Ia kerja presiden kita lawan dia kau tiada orang di negara kau sahaja korang. Aku kerja presiden ini bawa mereka orang tu kau kejar, terlihat orang lama ni bicara ni raya, aku mizin ni. Nampak ni nanti orang kau di negara kau ni, kau mahu bayar tarif sahaja berona, allah mahu kita bayar nampak jika aku jaga. Kini tangan saya jatuh kerja, bawa tenyan rasuazan kiri. Tuku cekang, kau kau ini dia sendiri. Akhir kata kita berono rono. Kiko tak kau isu tu negara dia komite ministeri negara akhir kata. Yang alam rana, kau ini nilai orang kekal kahwa. Kau mungkin duit ni agak kau lakukan komite ini membawa ingat lekam boleh. Kau mungkin ada bisa kau kender ministeri negara ini dia. Anda cakap kami saksi lain di berus ini. Agar kami ini tak kaya radio kalau asyik menutur. Kalau mutu ni juga kaya kerja isu ni, agak kerja isu ni mungkin punya. Kau biasa negara orang bro, tu kau kejangan duit dia kas, kita dia kas gila gila kalau itu ayam ini,

0: Tadi kau sekali kata rezeki cerita kami siap. Tadi kaji faktor kau kaita kamu. Kira kau sekali kolim panan dolim baju rebut kau sarat kiri kau mahu kolim bapak yo. Kira kau sekali tu hari kau mai bini kau mahu kolim kau gaya dua pendek. Minyak yang kau nak aku ngalak raya. Anu cerita ke minyak yang kau ngalak raya. Kau saya duit nak kau sama nak kata rugi. Kalau musuh kau beri kilang sih masih. Kalau yang kau di mana rap tahun ini. Agar awal itu nampak mahu pengalal di borori. Si malal di borori dia ni jangan mood. Agi memang tu jingga ur ni beri dia. Kita mungkin guru ni kalau ni kau nebra kerana malay kuri tayi bahasa dengan office ngomong kau memang saja. Kau ni bi, nana kau ni radio kau lah. Nana kau ni office ngomong kau lembu mau undal lagi tercukur ni kau memang saja. Allah lagi nawa kata saya ni memang biju. Kalau je ngomai bi, ni di cakap saya ni jauh tala kau lembu kau. Kau sahaja orang nafas kita sih terbaik mo. Amma jaga amma agen bi. Jika mungkin mak tolong kau bawa teh. Warga tu ni kita usia. Kau mami warga tu saya kau ni jika ni kalau je ngomai bi, anda je ngomai. Lama kuak betul nanti agama kan oleh kama kati pak. Kalau sahaja ngomai Greece. Orang negeri sekolah korea, agaknya bahasa negeri, agaknya macam negeri soalnya. Orang kita sih orang bahasa mana, kalau logo agbi kah bahasa.
1: Gangai kabisa. Cuma kalau kasih guna tayar kaima, jangan tu pun cetak ini agak bang report seterusnya coba control of budget tu pun yang lihat nanti nabo televisi nanti nabo ni kisah nanti nabo day ni engagement nanti nabo Kenya. Ek benu tak pelajar yang tu keterusnya, kita setakat itu ber, mungkin mula kris kripto, ia sekuat nafas yang beli tabo studio.
2: Honda sekuat nafas agengge, engenye segmut, kemua gonggoi kabisa. Honda sekuat jod konyo agengge, gomah begini segmut wenya dan gomah kebata mena tanewaing kemua gonggoi kabisa. Agot tungge cape ini, tungge cape roll call, kemua gele, kandu ini ni igi samjung alalji beriye tu, gomicing igi sekuat nafas konyilah tak kandu ini tanum, minegi mau nyawa tak yang kita bisa gunakan sih jaga yang kita boleh kris kripto agi muah gonggoi kapis.
1: Agi muah gonggoi guna. Tanah tanah soal dega syak jangan kita kira lepas kasar tak sama kita rata itu tuh cene. Masha Wang Shongro.
3: Jam ke Edwin.
1: Jam ke Edwin.
3: Kocama kabisa tiga bodiem. Kebetulan kita mesti ini kau mau bicara tu. Dukpokir oleh dukkuba kabelan. Nukur ini kibusti. Dukkuba le 50-50. Tiga bodiem gulir kau nampin kau namp. Ogo nu kau namp UDA. Ke kau kau bicara nu kau namp. Oge resolusi. Nibi kek main awal ni yang buat ni. Nibi kek pas sentro lo tak kocama. Ogo gini gini. Kau pas sentro. Paman Kenya. Aku cuma aku miskin kali, mungkin kami orang terusin je ceraja, cuma mungkin galak je siapa. Jadi mungkin aku cuma presiden, mungkin kami macam galak je canggih, mungkin limbah file, cegi cuma bayisun. Cukup gaya je canggih, aku cuma mita unisie. Aku cuma kan, aku cuma presiden. Aku ni mana nanti tu kebab 50-50, 50 ke lepas cer kemas ke konon, asuh wajar kemas ke konon, aku muka awas tergigi. Kuku beti ke canggih. Kemudian jenah geger geger lekor, kemudian gaya bangga ngan lecok, posisi ni cawang gumi. Asal mat cewi, amun tu kemudian jauh stand, obaranya. Kemudian ini nak ni kuliye belakang muli, ni glimme, ni anta. Aku kemudian ginti kisuh kuter ngajarin. Kau agen cia aku gang, kemudian tengah ceri. Kebal cingko atik lembi orang atik lepas tu, kemudian gaya cia barang itu kemudian tosdi. Kemudian oger lebih cingko orang tak. Pichuna ni jekul lengo na nyua angu mama chuo taka tulgu presente. Mwa kugiru jekul lengo kake wirta William. Amune rektos, ingelemi chukune rektos kapeza mama gelema kwenye waiwe maendeleo. Mwa kitugiru lengo kista jita na mingi presente na mingi jere tungu. Kune reiche na jita na chikere lune reiche soiti. Kuwongi gime gini. Ogero le tukana sirgali pichu. Kebe ndi kenya lindosi buru yoni ninyoni. Especially lebih cuma tidak kepo antuk awas to, aku kau sendiri tu sih cuci cok, aku aku keluar pabu, aku keluar cipah aku kuat tidur amat tidak kuara, aku macam kubai bai kuburapi, kita macam kita bukirkan ni, kita kau mungkin mau cakap ini, kau tu mungkin juga change juga ingko kuat ini sirkan, kau ni amat aja mana kau bai ingko kuat ini cok, kau bai siapa sih campanya itu lagi gaya tapi sih, kau cekan kau tak ada tu lingko. Asyik usang kita kami kita mana mihot bicara macam tu je kevelin mekin jadi kita tortak pas kelihatan bagai pilih. Ager orang lagi begung ngecerat. Ager mojibi kau kelu yosin yang lain. Mungkin kita ni mihot lima mabasa kulle. Mati je kita lagi ye nu lep jiwa lungguh. Mungkin lelaki kita kita tarbai joni kan luar ni wahai kita pun berasa. Mungkin kulle sendiri. Oh kevel begung tanya kejeng ngalega pasiun. Kau ni pun mati ni alkong kau ni.
1: Ongoi meshewa, ayeta kwa changa saija mi line direct mwa na kata lagi liyajini kwa chang kabisa engbara ina na unni thane agoi kega shingo arab kila jeng platiu wago magai goru mainyuru na fasa mbetu tabamon
4: Bas kongoi bas ya juwa mune
2: Yabai
4: Bas kita mekaki chango lupa blati ago ongoi mana mu inge parago inyo agi elewa ni wara mu palon thane Bas koma mana kupo en serkali tuluwe to inge tile kwa isya ju samu ogran Tiwi nanti tanga jereta lak tukul eda ni pobresti na nani pokafa na kulion kikiri nambas Gini sumane ni arab luto lukwa choran dakpo isu ni akrobise Guni neu nambas ikiri nguni neu kwa mua kuraishek jemi regions aga tukul Kui koma kwa se kapsako tu mua kiambu kuraishek ap kiambu inege Ku koker kak ni poburietap kwa lenji Nema chas ki lech pi kapsa aswa mpis secho Kule chwa pi kakura secho aswa poburietap kwa lenji kule kotel kurait Number two Macam juga tu biserkan ni tapen ke UDA kubatan ni broad base government. Karena kau ni, ingat saya ingkun ni ODM kau kene mana deputy president, anginnya supen koma staff Mount Kenya East koma deputy president. Lagi nginginnya rogu raja kapan East kau ngeringe lagi nginginnya rogu po ODM kau kot no, amun nginginnya rogu ODM kira ikut apa 7 million foot. Amat aku tu istai telefon nama 2 million. Negeri lagu ni Australia 3 million, kau tu hanya 2-4 million. Coba ODM, kau kaki kau ni jadi tak deputy president. Ayah, number two, kau kita sih coba kau lincin kita sih coba anu curun doa ulim pemambasa. Kau biar dia asku sih lagu korai ni number, aku ni tu. Kau macam gitu ke sama kegelai? Orang kaitel korai, kau wing, orang kaitel kecil tu kau. Awak macam gitu asam kau kau tempis saja. Asal ini nama dia bawa, nama dia bawa. Awak macam amu tu aja ni Edwin kau sama ke sama amu tu aja ni kau ngalalui. Kita senang kele ni boy show ni kau ikut ni. Arang kau tu mana cerita beres ni kau mua we tengi mua FM ni. Station ni kilo segai, kilo ini aja kan. Gun ni saya amni ground, amni ane ane kau kau tu senjat sa ground. Lakin ni boy show ni kau tu guru. Ama cha kukur kapsa kwenye emo kapsa sinye kungwa lalwe. Chata wa sifo isi tu kukui nafas ni kukuna arap kila nglasi kukuna.
2: Ongoi, ongoi arap kila chengu masawati nipapila tu. Hei ngalala ngungin betu na watana barana. Ongoi tuwe daigosha kila uko magumande in studio. Nana kubwa tungilenji na instaff 441 ash. Kumiten breakfast nipa 1500 nipa chitu kulenduga ya number one. Taka chengi vikia changa bisa igosa radio insa isi tu. Ia ligitu nji lagenga wakinyuri chika breakfast nipa 1500 instaff 441 ash.
1: Ongoi, ngebae baratana. Dominic Ngelia.
5: Kongoi, iya muno.
1: Gararan.
5: So in, amacam aku kongoi tapi sa, aku amai kongoi in ketisye tadi in, emo. So uge lepas aku mau ini gitu ke, kira gitu ke le in, ko bertiga presiden, ko kira ko kita aje nuli bang sumu kara. Agera le, ye bikyo, kongoi tilkura kuno koma presiden, tapi bikyo gitu no simisan, maga kongka suka tilik kibade kotilkura. So kemana cik emo ini nabi kau gelisah, orang geri berastan. Tu kau kau baca aku je bawa mes kau baca kongi. Agar orang ini jono kau ngetengkel lihat, ini pakai ten mak. Kau ini terseta, tak kau di. Ama cik emo ini kau gelisah, orang geri berisi norane, pagarara ni. Tak geri banyak berastan. Ile langit itu tam, tak geri kasih mana cuma cik esko sebina. Ece aku mivi kau kegiu mele kepar gelisah tenoli no. Kau giu bi kau canggih goku jun, pakai kapsepet kapsi matua. Ini canggah kau ini tiga mungkin pakai canggah bi kau goku. So bicang awak terapi ni asuka bicu nyurpi kala, ini tapi kau yai bicu ini kita ini mana kapasa. Tapi bermakna algamun kau bicu time kau ini raga naya ini kapasa api coba kerja. Aku kau ini amat cawam kau ini kau bicang ini logo kita camp DC korai information tu yesoi. Kau tiri yang kaya gelas. Ibi kala kau waktu tu lagi ni kiba kau touch kila lenti aku nyai presiden. Aku lenti setuju bicang tu kau ni aku ibu. Kau ini kau yang pin person tu kapasa. Kau mengira presiden lagi kau cint aspira lagi kau cint upang kaya chip kuru. Kongetan kini nasiru, tuh mungkin kau cakap aspiran kongelalin pome, kau kan rampome, tuh mungkin nanti kita tunjuk guna tu, kau kuat betin masih rata, napa kau tengok, siapa kau, pakai basi se, kau gigit ke kita nada negi masih tenai, kau gigit aku tar fotis, kau ni kita lagi shocking ke kau nari, kau nari koru, amoi kau metat, kau ya puan, tapi cakap antuk logo tin, aku cekuri kau nasi kal jakul lagu tar, amoi cakap amoi kau, aku orang kau itu tu tak gelal, aku biru warna kau ampon le, tuh mungkin kau tu, sekarang kau tu ikhlas support ni aku buat. Kau tu mahu tinggal pergi siapa? Ama gumbe tu nampi yang tu anak tu mungkin kelak kau.
1: Kau mesti dominik mahu tu nanti nampak kelihatan. angwan daigaishak yata jawa kebata yung saa tatu chane chukwa nge tsubait kebata nipa saa ita angwan wana lengo age nugu maanyor na faasang yo ki saru nugu maanyor mpitabu mudhuwa maanyor arab sang musuri yo kansala
2: kansala
1: kansala arab sang wongga wanyam na geng araran
6: wanyam na geng
2: gie bai bai testa
6: wongga mwongga tolga wongga nyuri amani witi wale diwondyo jago uto abresi mele ngwa kwa siyasa kiwondyo witi ikale witi uwezi orobo juu nirwaya nge gemeche gileji diga giri juu tukule uungwe aote baule mbautu mwile uungwe lakini makesa tiangunda viti mwune gile tiptono imeche genai agengi mangele une vijomu wale nyanja mwuna kumwe wale mwune vipti vipti kumi ngale yota nirwaya ngale gabais vresi kumi doji vresi nge ingi ndu joy wole jinden yani ninden yani ngin ini ke munye wole ya war mari yete wong ndu jige ara wa me jaso am gitolin amumi bre den gutu woni wong ya ba itu ni awon ne bo mi sing diga bolin jin diga nadi o yong ge bil wura yat wong ge bil wura ini wong ge bil tul ge bil tul wa gi la de bre te mo me jengal ni mo wong ge
1: ngai Enggaron itu nanti nampak betul tabrani. Gotep ke meta jatuh atau kerana ansenya kita setai betul nanti nampak garon. Coronok cuma gitu aja. Sekian kau nak yang nafas yang betul nampak garon. Kurang naik duit narap cawan.
2: Kurang naik krono. Kita yang betul nanti nampak semua kasih seragamnya. Kaya ke Mandan Studio.
7: Tuesday, kuna fomu ya Gen Z maze ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z maze. Send your request and submission to 0757 725083. Saa hii, natupatane

0: asante sana ako tindao nikakoitit dakikoshek 20 ak lo chekakosir
1: ole umekyo kaitit
0: en saini
1: iniwe kanisa
0: ane chamoendi kila
1: sikonget sikolobot chito kabisa nikachelewa ungonyone kutestaa basta kwamda kule kwa nene
2: kule nene nyawaza
1: kitabu daino
2: amdo ene
1: kopilo kila makonga yane ninyona kimuita ngoro
0: kaskorongo lio Eva FM, hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, my Laura. Ma, name your lambo simo?
1: Mwala, ulimagenyu.
0: Mwala, ikasi ejo.
1: Mwala.
0: Anamiano dabu en.
1: Ananetwo.
3: I'm not going to be able to do it. Hata kabla kipazi zindo nabwa limba midiot kona lakini sahi kemi ngale kapta onza besu gojek ya kaiti tewe jama
0: ya ribot gabisa
3: ya ribot ara magi gote ka airawe maya nukutepe na airawe
0: gongo inye maita jingu
3: rada atanles kutar gobis bis ina kumbukumaki nukutar gulonya las mandabi ninda umbrella wanam jamet goya jogo kure na nukujib lang Awang itu kau nak orang kau dia ni ada angkut pasi sini lepas lima media kau nak orang kau ni tu.
0: Kau bayi. Emma Evan.
4: Hey. Emma Evan malu.
1: Hello.
4: Ya muna pelanggan aku tiap ni ada dulu.
1: Bye bye.
4: Nah aku William Manje saya ni ane, kau mesti am nama tan, we di tapak dia cina. Tujuhnya mami anak ni terapi sahaja luai menon ini ni ni gua jengjing ni rata ni naga tu tiwai.
0: Mak ini kat ijen gua ni satanu.
4: Aiyah sasa awak nongko William mesra mianu rukaud.
0: Kongo iya sante sana. Check in confirm location ngarimi alambasi conference.
1: Bayap ko.
4: Jamke jaman lagi ni buat gua mune.
1: Bye.
4: Kimia kita gigi ram orang ni gua ni kijau bengi lagi, dah macam orang ni gigi kan kini sihar punya cang ni arah bu, kini jangan kini sih kamu guna orang lain ni gua obai semua kerja buat berjalan ni gini, dah macam. Ada jama.
0: In.
4: Ama alih je, pur ame usah jisuel, gua alih jinu di kanan saya ame kena jaga netir, gua mesti semasa nagi aje tu, tuan gua setengah ni bawa suri kerap buat jalan tu, pura je pura terpakai.
0: I'm going to go to the house. Ah, siapa itu kawan-kawan? Kau macam big ni aye ni. Agak ager kita big 61 end to get number 7.
1: Imagine.
0: Kau macam mana big agak? Amacam kau tiada cem. Yang kau lapar terside guna ni. Kau bahatin. Yeah. Amacam itu star 442 #to get number 7.

0: Asante sana.
1: Kagile maigoege Jehova.
0: Amanyo ne ko chaku kora.
1: Oyange we tight up ko bukta inde ti sam tugu kele imugokse. Matibe sam tugu ki extraordinary.
0: Ehe. Sam ki ge gine a ta ginye ingerile ge sam gine mugokse.
1: Ingeni le go imin gabich. Lengi ptaya.
0: Ehe.
1: Ingo ito ut gabichi ju. Ati logot aga kwasa ko asam lor aga halbigi bigi.
2: Some down the Lord. Eh mabuter na ragaude
0: ehe
2: ta dilji dige bi jumu do jama
0: dilji no sa
2: ta done matyu dinga matyu erga ta mo sa bara ke narga bara ginye
0: yim
2: tu mbe no pa te ga ta ke na jos ba te ba ba ni ta ke dar ba jo me ga baru sinye
0: yim
2: be na de mabuter agra ba no ba su ta nga mo
0: uli we
2: ne te si ko mo ure no kitu ngo ngo ni se
0: kongo ya sante sana Conference ini mia atau gara, kena fasa kena ngunge di jutu, sika bit ke the style.
1: Yes aja.
3: Buce bela tak bilang kata ramge tiamu nala apa studio.
1: Bye bye.
3: Tiamu nala apa murtanyu.
1: Bye bye semeji.
3: Kini tu kau ini mai semeji.
1: Mhm.
3: Kau kini nanti bega ginda mansi direct kata, nanti ginda mansi direct kata buce bela. Kya to nata debe ga le ginda manu re ga na man si tu je ble mo ke la tra ngue si
0: e le liana
3: a debe ga ginda manu re ga na ginda man si dire ga da yin
0: ke te ya man si ti
3: oh na le ginda manu re ga
0: a ga man si ti
3: oh are bu je ble la ga tra ngue si ka ta bi je ngo kwanda ni
0: a iya
3: Kata unen boyot ko jurta mau cerah dang bonjaga kita ni farang mesti nanti rob California mau cerah ni lepas aku ingin terus tu ni kita enjoy mim agak new family ni anak aku sih nak lejar mandi anak mau cerah my wife ni jenis lepas Monica akhir tu ni lepas jadi umda tu kalau kau lihat ama
0: ini jenis
3: ane aku mandi aku anak aku cerah ni lepas ciri sahaja kalau mesti ni kongkai buat cerah lepas tak jama ni tu kan ni kau sahaja kongkai
0: kongkai Emma FM hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Namye.
0: Namye.
2: Great day on a jamba.
3: Baba.
2: Oi.
0: Mbar.
2: Mbar odio. Amaras te go blanc.
0: Amaras te go.
2: Amaro odio yo que tami list is do blanc.
0: Ah, pero bueno.
2: Lego apa orang?
0: Yelo, woyu bu,
2: woyu bu, apa kau apa anggap orang?
0: Eh?
2: Bulu dia sabu eh?
0: Kau ini cakap cikir lo?
2: Hey, macam lo tamu ya bulu tu kau ni ada lagu orang, lah kat situ kau ni. Iya
0: bu.
2: Atau ni ambil nol, mereka jenis sambil jenjar, atau nang sudah ambil kau yang ni Ronald deh, nol mereka yang ni hampir tak nak lemah diri kan, macam si ngau yang ni kelibat punya tak ada yang ni. Aku tenang ni, bagus ter. Aku kepriyan orang, mereka nak kepriyan juga mama jalan ni. Aku tuh sokaya jenar, aku tuh sokaya orang. Tak tahu ni.
0: Jalan jalan.
2: Kedai itu yang mahal, mati kau ini mereka orang. Kau ni sama aja nak jor, kau anggur.
0: Kau anggur sama aja nak ambil al jor. Kemana di gunatan? Kemana yang orang alian? Gochi nesete.
1: Kolegi atau tu get number two.
0: Tuga number shopping.
1: Me 10,000
0: Chill with your staff for 1 hash.
1: Agu tu get number two.
0: Tu get number two.

0: Ayah sama kabisa tu tidak terbantu sini kami bertanya saya kaki itu boleh boleh bayi siaga sekebet kebet tukul engkau ini nanti negara dan kenggalan ngalek kita coba bandar thay main dulu waktu ku kita jadi tujuh berulir kini bukan manusia ne aja kejungyo engkau kalau itu serta nebjio nih macam yang kiri kiri kejauh rugi nih kure sebet negara dan better living ya nih kau isi sih sebet isi sunda no sebet ya ke pangan pangan sebet ngung so kau isi sih sebet met megan kau eventualities kagili kile ne engin kuti tongka kamu ibu bayi atake eventualities ini kutuku che ngoit kumagi muji gesta ege agai lakini kome jongo itu itinya ngupu ne muji ilanye ne suya ne agi itinya ngupu ne muji igimise kilenge igimis ee lazima itinya ngupu note ne muji igimise akuna tamu na yanga serta aga tukul get jeme gegeri gele kagi ngalale ngale kyoto je kona buburiet ngale kyoto jepa maindeleo akbanda abtai yanga serta nita amune sing saita geno ge ngalale ngale kape ketinya ngale kape kegeri gele kagi jika kagi mitet ngale kape mbar kuamu ketinya pare nek soso production netai kompare soso production netai kompare so ya mimbare ete amu ketinya pare nek biwa gwale jini kona tamune sigere ke ukti kapsang kubut kelen onge hape mbar ki muji ke mangune yuta agi joru rafishe amu ketinya pare nek ke jin ketinya pare nek ke paroin kongkonta ka meningit kora ke muji ka esa bukara ibke baishi okot ko ekonom lain kene poka manut kona to economic activity no wana kia imburiye tab gwale jini kompar meko ngalen jaga gober peren mbar so ya amu mbari nene gai ne git ne muji enga agi kona buge ne na batugo kos kolongo tapi tu tabrani ama jike ger kine gure in life after retirement ya ne kagile sabit kuka itariye bo isionik agi we retire sabit ngung kuka itariye agi we retire kami tak profesor agen gerani adam ke tujuh si profesor si jamu ya temete ek ago cita explain ini sabit kalle profesor anybody go think ini le you will retire next year ngia shuman gele araeta ngia shuman gele araeta you will retire araeta la next year kalle profesor make sure ile ngibi wendi retire imuji igenerating nusu nebo mshahara choko jamii ame engap kazi be it being farming be it being biashara gatuko nemeje bijut gotgogi nemeje yai ko kale kiyo toki imegan chwele kejerun nusu chebo mshahara choko jamii ame imigazi chang reason choko gona professor lakini reason etai go nagala na nale paman magat ngimeji wore tai megan chwele kai ijeru bi jeru af no basala de gukyo kwa jamii ame ngol imigazi ko kine kikure shock ing sabe ngotono mati idinya ra bishe ku kemia gaon so ko tono ngine jam ko itu kila kila ra ko itu ko gore ngine kikure shock ing sabe ng shock ko no istu gani number 2 gonyo ngine gelen harame je sokolia harame je sokolia so ngome tinye tuku jata si stopen tuku jata jata kul japa ngalia na ile oh arame se sokolia anamija anabija ame amu manyoro mshara ko itiam kapisa ko ti generaten mshara jiku genga generaten mshara jota ko tuma yu retaya tiam generaten nusu kutyo nepa mshara jajami ame ngolemi gogo jam kili pani nilu mpagal ibanga ning yon baga yon kapisa ko tkongigir ko gago generaten ilu ganam ko ishua ile you will sustain your life continuously pila wasiwasi ya ketukul mangalat kuna ta nye ngaliano kuna ta life after retire nene waksi kukiwe retire ngaliano kuna ta na mese kubit keti inti nyingo lepsa kumina bile ngora engsai ni mwanku
1: yu kiko mwai wakia kinye ole chao mosoru aitu ama ubwa waisioni chao tatukul chao kocho bakse kimi kebeluti kanyiche chao aengko kimi ole kiu uchumi na ba emit lakini ogere awatakwek ole magoya karibu kwa litoli kongwe rabartai akpaisi chapa mia enguti na goma ole magmeche kelele en igorta na ba kolinjin ngone ba maendeleo kmeche kwa bi tigsto sigetech emoni magitege ololo yeta kemarge emet matekokse.
2: Tetuteta mwa enyi emo FM.
3: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
0: Alright, sabi kabisa kipindi kuhata na pole pole. Sikiza chundi hata jenya aljilini ya kwa sarta aga tukul. Isire kicholete yaad emma giyokte kwa 23-175. Tuku kia karo arane, tuku kia hata chegi langune gay. Enka sarta ni. Chambasi! Chambasi! Ojama gay!
4: Yaka mne dina maa newe, yaka maa yaka mewe.
0: Garibu!
4: Nota nila campas yang kaya apa sudah angkul boy. Ila kado pandano. Wah, kemarin kami utpuan abile tak?
0: Boleh.
4: Gua nanti kami terbandai puni. Gua nak tunjuk tahu, kau anak kira apa dah abile tak? Ko ni macam ni kita mesti berasa. Ko kalau nyonge jadi cegat tegar orang asing kalau le. Naja ni kerumit tu sama tu kuku negri pada pasta wellan roti si, acor rono kami tu kan nusa tu mergi pun, bawa musuh negri. Akul semasa kaya macam mu. Kau makanan kau tak kerja tapi mu kau tak. Mau entah leh kita coba kerja macam mana tu, jumpa rasa macam gugun juga sama tak mawai.
0: Kau bisa.
4: Si makanan itu dia tu, si makan bener si. Biar lepas tu makita minggu hari tu sama tak mawai.
0: Emani
4: ni kuota nyu ni kuota nyu yoro ni ga tuchu ka
5: eh muda excuse you
0: bye bye
5: ah wa muda
0: ijama ga ile ana semeji
5: I ami ji tio ga
0: ale ga ogil ga ga ma ni le kuna
5: eh na ga ka ba ni na Jadi rasa sedang yang kita salah nuna seperti itu. Agak itu jadinya rasa deguran nuna. Agungkai ya.
0: Agungkai asal desa agungkai. Basically nyuruh tiada agak ada nyonya nyonya muai kalle gingen nga negi tiada soti sana ya kalle gingen nga kalle tatunge itu yo aguman gingen nga kalle tatunge itu yo ngelihat agaknya tanah mati gitu yang kos kalungu tapi itu tabrakan kaya kaya engkau kutu mau ibut bandai kengimbar aku gua kuriya bandai kip koyamnya put bandai kamu nyonya ngelih no kemarin macam mata aku ngam jatuh tuh dengan joko kaki nyuruh nyonya ngelih no so geri lagi ibut bandai engkau tuh gua koyamnya bandai kumnye Ijuru kape sanggupar. Amu mengatku esok kape ingal aku juga juga mahu matir ini juga online juga ingal aku set lain tu. Kau jangan esok ini ni deme.
6: Ijo nerok tan, ijo nerok tan.
0: Sok angin pandai tu dengan juga kaki ijo.
6: Lain nerok aku dia awi mesuah tato.
0: Eh?
6: Wen dia awi mesuah tato.
0: Do you mean?
6: Marubun mesuah tano, mesuah sita, mesuah saba, kurobo kidogo tu. Ati mesuah nana igeru kau mingo nerok tan. Ati mesuah tisa nugu nyerok. Rob tak asyik besa.
0: Kau gurih ke gol bandek tu itu kulukwa.
6: Gurih
0: ke gol bandek ku coba aku
6: tak. Gol bandek saya. Macam barang mut. Jabarang semuk. Automatically 4 months. Reduce kabisa.
0: Barang kutku aku rasa tak semua macam ngarai
6: je. Wei di kabisa.
0: Kau kisah senapa bandek full.
6: Lain gol ini jabarang
0: ang. Angman. Angman kau sawa itu.
6: Reduce kabisa. Alani. Maragone korang gigol, magati yego prepare damu, orabi maragone.
0: Lainnya, alis tej, gua kalau toko saya gua toko nyonya nak
6: gigol. Toko nyonya nak
0: gigol. So buat ini barang aku gua ingat gigol saya.
6: Call kabisa.
0: Gigol saya, amekol ala, call jawab 40 days. Jawab 40 days.
6: Masa ginjorungku naja yellow korang, kau maya. Jawab 2 months.
0: Jawab 2 months gitjoro, 40 days.
6: Ile jihap, ngukulin mesua kum nama aja gigat itu harusi.
0: Kalau jin ngaji ada tuan, ni nope. Mungkin, kauan sahi.
6: Ile juga raja boy.
0: Kauan sahi.
6: Info
0: korang macam kita disclaimer, mat kita ada lagu kini ni. Dia mungkin lagapi.
6: Aja.
0: Dahin disukurupan. Dahin disukurupan. Cukup yang rata sahij. Iku mama juga raga, berita lagu.
6: Aku juga berita tarik.
0: Iya jauh raga.
6: Minta ngalih anda, ngalah lagi. Sini kita tinggal ni.
0: Sini kita tinggal.
6: Preparing for them, man.

0: kan kokoi nebebiche rabishek kab samuni sikonyor lok toretet nebo lok chebo bichotet. Arirene kabisa omwoitewech ngo am kotenjon kabisa koboiboitunen istutio kotoon amwe kabisa simoisiek.
1: Kongoi Bernard eng metitei
2: Bernard
3: chamgei mawaya
1: mising
3: amuna olon po studio imoefemo mawaya
2: karabai
3: iye kainet koron ko ma Bernard eng metitei koron o mawaya nebo aeng net ngolion netai mawaya kabisa ko kongoi president kabisa ngolion netai amun akere president kabisa tesetai boisionik o mawaya president koro mawaya kebore koro netai ko tutam o mawaya nebo aeng inosom koron mp nenyun koron nebo tindret Julius Meli wendi komoche governor lain asome kabisa mp nenyon kabisa Julius Meli kosong kabisa konyo kabisa sikokerwech oret ab kiplengut neya kabisa ningoroban kabisa komokibendi o mawaya asi nebo aeng kora mawaya kowesome kabisa mheshimiwa kabisa kinyoman kochobwech stimen mheshimiwa Meli alakini ng'alek ab oret kokorom kabisa mi oret nechutu kong'eten Sikirisho newendi akoi kiplengut sukul kotab kabisa mawaya kesome kabisa ngependi kepire kasar nekara Meli kesome kabisa kochobwech oret korom mawaya ngetuk ainet kobenet emeteitei kobwan kouno mawaya
2: kongoi mising chitab meteitei
1: Barat yang kali bawa macam itu. Kita setakat boleh ngeko ni kasar tak inwagit kuben.
2: Inwagit macam itu. Sultan berikli.
1: Sultan berikli. Star for one ash. Agar apa nasai kagut cecil lu butik tem. Agar di kemin mungkin lu butaman so. Agak bangkana. Kalau ini, engko tinggi ni le. Tuh mau inyorugi nasi resiling konam engwe gini. Ame gete pesiling konam. Ame gete pesiling konam kapisa ingatya gete pesiling konam korogi tigin kote gete pesiling konam. Kanam kanam kulle kutu kulle jige jitu kulle kutu kulle jige
2: jitu kulle kanam.
1: Aya, gerway aku duget number one, duget number one kutinya TV number 55,000. Lagi ni kalau tiang kau sakda yang gitu, engkau tinggi ni le tu mai nyuruh gini serius lingkar tapi.
2: Tu mai nama gini?
1: 45 shillings.
2: 45 shillings.
1: Dua kali anak kutu kau pukal ni tama ya, engkau kau pukal. Engkau tinggi ni le tu mai tiang gini serius, le tu mai nyuruh gini serius lingkar pukal.
2: Ya.
1: Ini yang dikikinji nungguna, yang korang ngatir bahwa star 441 ash, agilewem gitu duget number one. Ngo ngejepce baraka giro gile nyurune.
2: Yee.
1: Star 441 ash.
2: Star 441 ash.
1: Orli jita nata ina kanyur 10,812, very good.
2: Wonderful.
1: Orli akana kanyur 11,148.
2: Mita kumye jido.
1: Orli akana kanyur 10,960.
2: Wonderful.
1: Inyege jita ne ibangani ya gitu agi nyongore nata nakararan. Ira. Oh, orang ni jadikan mission kena kira kira ni orang siling atau
2: eh? Hei, ni kira
1: kira. Orang ni cipta koran, naga mission kena kira kira ni bawa yang kau nak siling atau orang ni agak koran naga mission kena kira kira ni tak kira atau? Hah, isi lagi justa
2: 441 ash.
1: Sini kira kira ngan naga jor ne? Apa macam ni kira kira juga mission jor jor pihak rupa taman. Sini kira kira ni bawa yang kau kau jor jika jitu kau latah tangi atau ya? Sini kira justa 441 ash. Agit juga tu masihre seling kisah pagal
2: English tabran.
1: Taman apa nato ke? Friday ni kami tay interview no kapisa engkomfi hotel.
2: Kita ima.
1: Kumut kasi nampas bodungung agit lapat aku yudak aku akhirnya charges kuma sihre lebu 135.
2: Kau agitar kila gitu.
1: Aku nyongun. 135 aku nyongun.
2: Aku agitar kila gitu.
1: Aku agitar un kila gitu agi we Dubai. Ibi gilga agi ni. Aku kau we Dubai ibi gilga agi ni.
2: Gilga?
1: Melayan jitu kau ni nyoru bahat ni meja si nyoru. Mana dah? So biru sab jangan kau besa agi megan cuy le ngolin sam bil kau mili.
2: Imi te.
1: Kau kau itu pengun engkomvi engoliba elre. Sawa? Tapi nampak nato korang jamu agit cuci buat tu nak buat jump jauh nato nampak jaga nato nampak vital masih wah kumpulan company nato nampak modern ways company ni tadi ko naat eng jumpa itu jump biki atau jaga orang ni number one vital animal health ko jump jauh nato nagi cuci kapisa eng musang nanti itu mita barak eng brand nato nagi ko nuko ko naat eng eme tu gol amane sekarang alijim bayi saya jump jauh nani guting ni lebay tu gap jaga kumi jump jauh nagi kure vital masih wah. Vital masiwa ko mujunga nam temu najami geli ta somogi agu kimi teta ibege agu ilita la ko jum jatine ge negi kaji amune samwa kunoto chumbiona ni kotinye koba kotoreti eng

0: Ni kotetutietab teb sinai eng emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kokonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Alright, kitesetai polepole. Chito nekikure ng'o? Kikure Ezekiel eng Bomet. Ezekiel.
3: Ugosano sameto ang mawaya.
2: Ginyorun
4: komye.
3: Ye kokonech the topic akobo yin. Asikeng'alalen biik chemara mache koritaren ako ng'olole chemami that category konet chemi amun kakile kisoben ot ng'olion neimuche ikere en chii sameto ang mawaya ikere ile kakotoret komuktoindet kondechi salary uyan. Kit nekitebegee neo, chang biik ot en kokwotinwek chekimii chemanae chii Sammy ak Mawaya kasip konyor bichupe nebishari nebo tugukchwak chekikayai. Lakini kou yekomwae konai ile mi biik oenye ngesire chito kasi kokakikochi eut koron konam koinvesten. Amache nai ile rabinik chebo retirement komenyoru biik chechang kelele ngobo koinvestenen. That is why nyoru biik chekomiten olimbo kapkasi komasip kochope gaa kor kele kang'et biik kakikoi barwet kelenji kimoche iritaren konam kobwat sainoton kole nee kit nekeyoe si en sobet nekisobe kosopcho loo. Lakini ninyoru biik chekaimuch konai kole kotoret komuktoindet kosich kasit konome chito en salary chechik koinvesten mapema kotun kityo konyoru tuguchu nyoru kotesen boisionik chemara kainam aka kotech sendaishek kainam chito koker kole en rabinik chekitam otoche olione sikomong'etyo rabinik choton koteche ake sendaishek yoi ake tuguk chemuche konyor kit nekibore income en kila arawa. Chang biik chekoneti chekebaorionji chemara kingomii kasisiek komin chai nguni ninyoru bichoton sameto ang mawaya komenoe ile kiibe kasit tinye sutik chukiche kora kokitesak inyoru kwome benyikitam kwome inyoru kolonye karit tukomian chekingokonam kele mekoyoe boisionik cheyoe chebo serikali konome ketoret en oret kiborchi oret inome kora keng'ololchi keyochi kebore guiding and counseling amu kakonyor tisab amu mekochutu kii. So kimoche kemwoe biik yon kirinyoru opportunity koi akenge kiboitinik chebo serikali nee kit neketengan en sobeng'ung. Ingen alak kobur biik mawaya ak sameto kouwo mongen kole boisionik chebo serikali ak agetugul komi mwisho lakini mwisho nebo tuguchoton ko nee kit nekesich koinye nee kit neboiboenjin kong'ung mi biik anye sameto ak mawaya chemorosiongen ole moboiboenjin lookchwak kasit nekonyor miten chesoe kole kinee kasit nekikinyoru sikomi chesoe kole tatesak boisioni amun kikenyorunen kelchin amun kiinvesten en look kinyor look boisionik amu kwanda ala kamet kokingen kit nekiyoe ala kenyoru kora families chetoche biik oeng salary lakini nite kaaton kokitelel komie sikomiten chetoche biik oeng ko nite kaaton ilelen kikoi komuktoindet bichu rabinik bichu komanai olekiteptoi komoche amwane sameto ak mawaya ingoi kelchin en chi netemi boisio en nguni invested en sobeng'ung nai ile tinye kiy sikomenyon gaa kokakai nekimowo kasi kosir inye nekimi kasi amakwo kemonet ala sameto ak mawaya.
2: Kongoi Ezekiel.
4: Kongoi Ezekiel.
2: Jut Ezekiel komye.
4: Kamwa
2: kabisa. Kansel Arap Sang. Arap Sang.
4: Engo Zorio.
5: Ojama ke boise chong.
4: Gijama ke amune mo Zorio.
5: Roboni ne tomo ke gerei.
4: He he.
5: Arai boise yu.
4: Mm-hmm.
5: Angoi bura ngalio ane orom kapsa ne pinye jitugul.
4: Mm-hmm.
5: Angago uromi ngolya kapleta ne ninye mane.
2: Jesus.
5: Ago yamwa te bege la nyu na mwane abo yabgo kya gata la.
4: Eh.
5: Lakini jita na gago magurumi kapita ago magumi ke ya un dikyo ke baguti.
4: Eh.
5: Hata no andine me te gabelo te gena la.
4: Ah sa go no andindo ni.
5: Ango jambi go. Ngo jambi go jigo buerta iwe.
4: Eh.
5: Ago u ya wet kar ka ma ho ne le gi ni kwe ga de
4: eh eh iga se ma
5: u la ma ngona le gi mo gi ne bi kito mi ga gi to mi ga fiwe
4: eh
5: eh a to u ye gi to le ngwa gi ta ga de a go te ga amu ga am gi da ra bi ni ke jang mi te ga ap ka te mi television is jeli mi tene la jeni nya yit ka ngwani
4: iman
5: ko ma gi wuney an nga ngala li wuni wane ko bo yo ko ka ngatala
4: mhm
5: la jeni te wu ke mi o ja ta jeme gei ara ti no tiñe
4: mhm
5: la jeni ngo ga gi ro bo yo ko di yo di yo ba ritayo Awan cabu ngomong di kau kira kuti dia mau menandu nuane. Komat orang jauh nyegai, gua nyegi itu aku yang mandeleu. Konyol rumah jarak gua memandeleu. Tapi nyai lagi jam malu nyai mawai lagi jam gua mui jam mui tu orang nyai le mui jam mui tu. Iger malu mui jatuh tu mui.
4: Iman.
5: Nyai leas mui jam mui boleh mabutata.
4: Iman.
5: Lagi minggu.
4: 5 liters.
5: Jadi itu orang dua ni, aku birabi ni. Ate obek jota tur. Onge mwaji bicha amato mwaji gola gata. Onge mwaji bicha gele chambi ki buana ga. Ang ngo nyal lo tlai ga. Manya nyal asi get ke but. Kongo.
2: Very good. Ngale ke jin ga besa. Kai gere le mi ngale ga rapto.
4: Hero le mi ngale ga kai ga sis kansala.
2: Kai ga sis ngale. Kurum ga sis ga besa. O bangan ge ago ni ko gire ta yat kansala ga ne. Mi ngase nyega mwa ko nyega sa ko jule. Aya. No.
4: Eje der.
2: Noah,
6: kamu ke, kamu ke, muraju. Kamu ke, muraju.
4: Kibai bai.
6: Woga kibai, woga, woga woga agen orang ni di Singapore. Ia sama sih we. Woga mau jual torat, nuen kau ni internet.
4: Aja lagi
6: je. Magi itu muraju, magi itu.
4: Eh?
6: Singapore, Singapore tu is a dream. Kau kaya, ya ni kaya. Woi sih, kau pasang kuat lagi ni kau pasang Singapore. With the current situation, ni mimet guna. Mila woga je tu muka pas sugul konge tegakiat because of challenge ni baju kondok. Mioratun lah my friend tinggi endi it ni cemantau yang tinret. Aku mika awe kanyon. In fact cold ni mika tinret guna nama awe. Mama aku awe. Mibi ke gol mibi lagi nama mama aku mibi because of poor infrastructure. Nama county government. Agar MP nama nandi skor nanti baru nega barap kuske. Kau tiadi ki cemik cemantau dua tektul. At this age. At this era, but no jito title, squatter in Emeni, kibane uru, kiba uru, kubuto bibi, ngore na gararan, lakini wono atimbareta, wala kutke, just a small portion, ipko utie gole suppose ko savande, common mwana inchi. Ora atimbe, kikijobe ngoli niyo, likijobe kikonjoba PSS. Lani ki utie te common man, titane mito limba jeptiwo, na mamungu chiego, lani ki leji nigele nyo emit. Mureji yetu ngwa miti, never ver, komitabu chito nini mreju toso ngeno lwa itanga sana serikali tap Kenya kwanza nge minguno nene nyone president kule mito lino mivi ke mito let para tindre chun chege leche rondo chibuti mkwa ike ngalado si nguno kubutos kwa ike because of rain mila wako chibune tabu chekuru itos nguno kutopo watu kule itos buto kwa ike miano disaster management chiba kapsaba chiba nandi county Mianu cipta national, kau guna cipta kondo kita orang tadi. Agoi, is it new? Kau ager hati dah bujang tu kondo kata isek. Is it new to our people? Kau lekik macam ni, kau jengi barat. Tosa gu makosa, kau ager lo getin pi, abor iya tau. Kau lekik getin jengi barat. Nemu gu sabjo, pemana tiangi, ana pemana getik, ana pemana tu common manen cic, bina damu. Kaki urtie gele, emuan gu gune munggu gu menya gede. Anytime, any minute, come by me. Kalau mau kita pick replacement, pick up cerundu, pick up jalur pick up murid jom. Mungkin nunggu tarik pick kau wakat ni baru otak saya. Orang asing kalau lulus, kemudian jom berbikin gua pick kau. Meja mana ada berapa ujo? Agak ini kalau asing mager ni serikali, asing mager ni power. Angka kita ni kau asing mager ni rugi ni mungkin ni gay. Lain mata kena gay le. Kau tahu mager itu ni boleh nega gua rejo apa? Kebaya baju moni. Jalur pick kau orang tu ni distribu. Kasa mungu tu serikali tap counter ni national. Orabi kap tinde tiba jirondo. Aka ada places ni vike mite molo di mite in.
2: Oh kamanda. Ini rongga liang ni segi wege. Segi testa.
1: Di macam ini missing, abah t-shirt negonin kelchi no. Tapi naik kita tujuh ni nyoru walau tiga coba tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
0: Ora
2: United kitesetai pole pole. Koskal guna tena kararan kimeje kibwa tuna kwa jumbia na tena ba.
4: Vital Maziwa.
2: Jumbia na tena kumwa egele Vital Maziwa. Vital Maziwa kwa jumbia na kararan nenyol jin chiga deta na ba chiga. Ra mameje tuke explain nundu ku kijang kimeje kumwa unke mwa motia tena leki kararan nini. Pirsi metingu na ing number.
4: 786 786 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612
2: itebe ilechi tenyu ko age akachini chumbi ngircho itebe ilechi atinye ik akachi chumbi ngircho amu makerke chumbi chekikochin tuga sawa
0: ako inyendet ngot kocham yakoitengung kuribisi ngony
2: kekure milk fever
0: milk fever
2: temene kongete
0: temene kongete ta yani beti gimnati kijenge jebire sike kana
2: beti ke mwan beti takamune so kwai kuna ta teta gere iwe nde chunguza ni most of the time ko kikikai tanyata akoi gere maybe ke mere sabo linje nga ko to ko ko tupjeri teta ko tisita ko ke teta ako potinye mo ako gumi ako ara ara exisi me kosani ko lul teta
0: sasa
2: magat ke meta teta ko